Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: dahsyat.
1: Bu, kenapa sih berisik amat dari tadi?
0: Ini loh nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
1: Ih, apaan tuh?
0: Namanya dahsyat.
1: Hah? Dahsyat?
2: Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga beresiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga beresiko stunting. Dengan dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dalduk KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
3: Level up your mood booster.
4: Radio Multatuli FM.
5: Informasi menarik seputar Multatuli FM.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Langkah bersama 89 Multa Tuli FM. Your music sounds.

0: Banten 89.4 FM, cerdas, informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Ini bukan pagi ya kayaknya ya.
1: Udah nanggung.
0: Ya udah, jadi jangan pagi ya. Halo, selamat beraktivitas.
1: Duh ya. Ketika saya datang ternyata
0: diserang
1: bersama kopinya.
0: Nyari kali ya, kemana nih orang?
1: Tahu nggak, tapi kan bentar lagi nih Idul Adha ya, ikan ya kan. Nah, tahu nggak sih ternyata kebutuhan hewan kurban untuk perayaan Idul Adha di tahun ini itu di kebun tebak terutama ya diperkirakan mengalami peningkatan yang sangat drastis.
0: Kok bisa drastis, kenapa?
1: Iya, mencapai 8.000 ekor.
0: Oh iya iya
1: iya. Iya. Dan jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya ya, yang tercatat sebanyak 6.159 ekor.
0: Itu kurban semua ya?
1: Enggak, Pak. Kurban dong. Dan kenaikan kebutuhan hewan kurban ini sih katanya dipengaruhi meningkatnya minat masyarakat untuk berkurban di tahun ini. Dan pemerintah daerah juga sudah mulai memperketat pengawasan ya terhadap kesehatan hewan yang diperjualbelikan di sejumlah lapak penjualan ternak gitu. Dan data yang tercatat untuk kebutuhan Idul Adha tahun ini kan diproyeksikan mencapai 8.000 ekor ya. Ini terdiri dari 445 kerbau, 846 sapi, 6.409 domba dan 300 kambing serta satu bapak-bapak itu yang lagi duduk mau kita kurbankan.
0: Yang mana ya?
1: Anda, Pak.
0: Saya sudah kurban. Udah kurban, Tante. Kita sudah kurban perasaan, Tante.
1: Nah, dan sebagian kebutuhan hewan kurban ini dipenuhi dari peternak lokal Kabupaten Lebak. Tapi untuk jenis tertentu sih katanya masih dipasok dari luar daerah ya. Masih kita berikan inspirasi kepada generasi muda yang ada di Kabupaten Lebak supaya bisa untuk membuka peternakan mandiri.
0: Keren.
1: Ya. Untuk harga kerbau dan sapi rata-rata saya kasih spill harga ya, 25 juta rupiah per ekor. Sementara untuk harga kambing dijual sekitar 2,5 juta rupiah sampai dengan 5 juta rupiah per ekor.
0: Oke, jadi ya. Ada yang sudah niat untuk berkurban?
1: Niat sih ada, Pak. Ada pasti kalau niat
0: ada
1: tuh.
0: Ya, ada. Ada. Ya. Ngotot banget kayaknya.
1: yang belum ada tuh mungkin cashnya.
0: Oh gitu. Siap, berarti ya mungkin kalau enggak tahun ini ya tahun depan lah.
1: Iya betul. Next, ada informasi apa lagi?
0: Ada informasi mengenai pendapatan pajak daerah.
1: Wah, apa nih?
0: Ini keren nih, karena mungkin termasuk kepada yang sering kita gaungkan juga ya. Pendapatan pajak daerah Lebak capai 78,85 miliar hingga 12 Mei 2026.
1: Wow.
0: Jadi mulai sadar pajak nih. Dan juga mungkin ditunjang oleh program pemerintah juga ya, yang banyak mengedepankan seperti bayar pajak tanpa KTP apa namanya?
1: Oh iya, itu sekarang kan sudah diberlakukan aturan itu ya. Jadi iya, makanya si wajib pajak ini sudah mulai bayar gampang, persyaratannya enggak ribet, enggak harus ina inu gitu ya kan.
0: Ina inu itu orang mana ya?
1: Aduh, saya juga gak tahu, gak kenal.
0: Jadi Bapenda Kabupaten Lebak ini mencatat realisasi pendapatan pajak daerah hingga 12 Mei 2026 itu mencapai 78 miliar. Lebih ya. Karena banyak banget. Atau besar 31,50% dari target tahun 2026 sebesar 250 miliar lebih ya.
1: Wih,
0: Kepala
1: naik
0: Badan Pendapatan
1: ya,
0: Daerah
1: ya.
0: Kabupaten Lebak Agung Santoso ini mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan tren positif pada awal tahun anggaran. Meski demikian, pihaknya akan terus mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah di seluruh sektor ya. Dan mudah-mudahan sih sampai nanti ke akhir tahun mencapai target juga. Nah, ini diantaranya adalah absen bea balik nama kendaraan bermotor yang telah mencapai 43,87%. Dengan realisasinya 15,5 miliar dari target 34,32 miliar.
1: Wow.
0: Betul kan? Jadi ditunjang oleh program pemerintah juga,
1: iya,
0: gitu
1: betul.
0: Kan BNKB.
1: Sebenarnya sih kalau semisal segala sesuatunya itu dipermudah ya prosesnya, para wajib pajak juga rasa-rasanya akan sadar untuk membayar pajak ya. Karena selama ini sepertinya gitu yang bisa kita baca dari perilaku wajib pajak tuh malesnya tuh karena ribet. Banyak persyaratan, udah datang ke tempat yang apa namanya mau bayar pajak, tiba-tiba persyaratannya kurang, balik lagi, terus mau balik lagi ke tempat buat bayar pajaknya, ah males ah udah siang, ntar aja besok-besok, sampai lupa gitu ya kan.
0: Sampai lupa, sampai malesnya gitu ya.
1: Iya, tapi kalau semisal di apa namanya dipermudah gitu ya, persyaratannya dibuat lebih simple, ya orang juga akan sadar untuk membayar pajak.
0: Dan masa iya sih ketika sudah sesimpel itu gitu kan, seperti kita mengedipkan mata, masa iya masih males-malesan.
1: Iya gitu. Itu dia makanya. Semalam rame ya?
0: Rame.
1: Ada apa sih?
0: Bukan pasar malam yang dibuka ya, bukan ya.
1: Rame ya sama tentunya semalam ya, karena ada 393 jemaah calon haji kloter JKB 18 asal Kabupaten Lebak ini menuju Tanah Suci. Berangkatnya di pukul 22 waktu Indonesia Barat kemarin ya, kemarin malam ya.
0: Iya, kemarin malam. Semalam ya.
1: Iya. Dan ini ditempatkan di embarkasi Cipondoh ya.
0: Cipondoh.
1: Ini menjadi titik balik bersejarah yang memangkas jarak tempuh bagi jemaah asal Banten ya, supaya proses keberangkatannya menjadi jauh lebih efisien dibandingkan tahun-tahun. Emang tahun-tahun sebelumnya di mana sih Pak embarkasinya Pak?
0: Sebelumnya di itu.
1: Di mana?
0: Di apa Bandara Soekarno.
1: Sebentar. Cipondoh ke Soekarno-Hatta emang jauh ya?
0: Lumayan.
1: Oh oke. Okay. Oke. Jadi, tapi ini akan ada kloter yang berikutnya?
0: Iya, tanggal 17.
1: Kan 700 sekian ya Pak ya, data yang kita himpun kemarin itu.
0: Iya.
1: Ini yang baru diberangkatkan 390, berarti masih ada 300-an juga ya?
0: Iya, jadi nanti di tanggal 16 malam, ini tanggal 16 pasti bakal rame lagi gitu.
1: Tapi tadi saya waktu berangkat sudah tidak ada itu para pedagang.
0: Lah ini kan baru tanggal 15. Tante, tanggal 16.
1: Oh iya, berarti besok malam
0: besok
1: ya.
0: Besok malam pasti rame lagi gitu. Dan enggak mungkin juga malam nih orang yang mau nganter jemaah haji yang mau berangkat haji dari sekarang mereka udah berduduk.
1: Siapa tahu ya kan sambil liburan, sambil apa namanya menikmati kota Rangkas Bitung begitu. Tapi tahu enggak sih ada jemaah termuda loh.
0: Tahun berapa
1: 16
0: umurnya?
1: Tahun. Hah? Iya, itu jadi di rombongan yang semalam berangkat itu ya, ada jemaah termuda yang berusia 16 tahun atas nama Ananda Nazwa Zia Malika.
0: Ananda Nazwa Zia Malika.
1: Iya, dan namanya untuk Malika. Yang paling tua itu berusia 91 tahun atas nama Asbiah Kasim. Ini menjadi jemaah tertua 91 tahun. Coba berarti beliau sudah menabung dari usia 70 tahun.
0: Kalau yang 16 tahun bagaimana?
1: Oh dia mungkin haji plus kali ya langsung.
0: Haji plus ya?
1: Iya. Ya
0: kan? Dikira hasil dari menabung juga gitu.
1: Enggak, soalnya teman suami juga yang nanti masuk ke kloter di tanggal 17. Itu berarti kalau sekitaran itu usia baru 26 Pak.
0: 26 ya.
1: Iya, dia nabung dari 11 tahun katanya Pak. Dari diberi 11 tabungan oleh orang tuanya.
0: Wow. Konsistensi.
1: Iya, ya. Betul.
0: Begitu. Jadi itu yang dipegangnya, itu yang dijalankannya gitu. Jadi segala sesuatu yang kalau misalnya kita jalankan dengan konsistensi, untuk di awal-awal mungkin tidak bakal terlihat hasilnya, tapi nanti setelah memang kita konsisten itu bakal terlihat nyata.
1: Iya. Gitu. Kasih informasi juga ya sama Multatuli, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak hari ini tutup.
0: Hari ini tutup.
1: Ya, dan nanti akan kembali melakukan pelayanan aktif di hari Senin 18 Mei 2026.
0: Untuk capil tetap ya buka.
1: Kalau capil sama nasibnya kayak kita, Pak.
0: Dia bilang nasib.
1: Ya, dan untuk jadwal pemeliharaan jaringan distribusi PLN wilayah UP3 Bantu Selatan hari ini ada cuman satu daerah, ULP Malingping, di pukul 8.30 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Jenis pekerjaannya pemeliharaan jaringan di sekitar lokasi Desa Kujang Sari, Desa Situmulia, Kampung Pulau Manuk, dan Kampung Ciwaru.
0: Oke.
1: Berarti sebentar lagi, 8.30 ya kan?
0: Sebentar lagi.
1: Iya.
0: Jadi ya seperti biasa kita himbau untuk mempersiapkan segala sesuatunya ya.
1: Betul.
0: Jangan sampai nanti keteteran dan jangan sampai nanti menyalahkan PLN. Kenapa? Kenapa? Kenapa?
1: Padahal sudah kita
0: tapi berikan. tempo hari gue sempet gedek juga sih.
1: Kenapa, Pak?
0: lagi tugas pagi ini ceritanya nih ya. Kita naik set jam 6, jam 7. Jam 8 tiba-tiba cepet. Ah, lalu kok mati? Ini kan kota gitu ya. Tapi ternyata ada pemeliharaan. Maksudnya kenapa gak nyolek kita gitu. Terus nanti kata gitu. PLN, eh siapa lu?
1: Tapi ya Pak, sih. Tinggal buka itu Instagramnya di ULP PLN Banten Selatan.
0: Nah ya, jadi kalau misalnya untuk sahabat ada. Nah, untuk sahabat Mula Tuli yang ingin tahu segala sesuatunya, yang ingin tahu mengenai informasi apapun mengenai PLN, nah bisa dibuka. Kamu bisa kepoin Instagramnya PLN Banten Selatan ya.
1: Iya.
0: Nah itu di sana ada banyak informasi mengenai pemadaman listrik sementara atau juga pemeliharaan jalur atau juga mungkin ada satu kendala dan lain sebagainya gitu ya.
1: Betul.
0: Ya sudah kita work from home.
1: Work from home. Gimana?
0: Kayak kita work from home. Pengennya begitu, tapi kan gak bakal bisa. Harus ditunjang sama alat juga. Direktur datang, kita mau promo, kurang ajar.

0: solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatul FM.
1: Nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pada pagi hari ini masih barengan kita berdua di mana orang-orang tertidur, masih tertidur tapi enggak. Kita sudah cuap-cuap.
1: Enggak.
0: Apa ya?
1: Masih
0: kata siapa orang kalau mumpung ketemu sama libur panjang itu benar-benar dimanfaatkan untuk rebahan terus gitu. Jadi ya mungkin diantaranya ada yang tertidur, istirahat karena mungkin badannya lagi gak fit gitu kan. Masa iya orang lagi gak fit jingkrak-jingkrak atau gak lari-lari, kan gak mungkin juga gitu. Bulan ini banyak banget ya perayaan-perayaan mengenai keagamaan gitu kan. Seperti kontingen Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Kabupaten Lebak yang akan menurunkan 60 kori dan koriyah.
2: Bentar, memangnya kapan?
0: Kapan? Lah, kapan katanya?
2: Kapan memang?
0: Ini diinfokan oleh siapa? Asda 3 ya. Pak Ian Pirtiana pada hari Kamis 14 Mei.
2: Kapan memang perhelatan?
0: Kalau perhelatannya biasanya itu di bulan-bulan selanjutnya.
2: Jadi bulan Juni.
0: Iya.
2: Oke.
0: Ya, jadi ini ada 60 kori dan koria dengan mengikuti 10 cabang 26 golongan pada ajang MTQ ke-23 tingkat Provinsi Banten tahun 2026. Jadi saat ini kori yang akan diterjunkan akan segera memasuki tahap akhir penggemblengan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ tingkat Kabupaten Lebak. Jadi semangatnya seluruh cabang golongan akan Khalifah Lebak ikut gitu ya. Dan dikatakan oleh Asda 3 Setda Lebak Bapak Ian Pitriana, ini terdapat beberapa cabang andalan bagi kontingen Kabupaten Lebak untuk meraih medali pada MTQ tingkat Provinsi Banten tahun ini gitu.
2: Oke, ya. Jadi ini ya.
0: Apa?
2: Suka deh.
0: Apa?
2: Enggak, banyak hal-hal positif yang terjadi ya. Gitu. Jadi makanya suka aja. Dan aduh Pak, ternyata barusan saya konfirmasi dengan Disnakes One. Pak, mampir dong ke radio, kita ngobrol-ngobrol lagi soal hewan ternak dan juga hewan kurban gitu ya.
0: Pas kalian
2: momennya
0: bawa kurbannya
2: kan tepat, gitu. Terus beliau menjawab, aduh sepertinya kita sedang sibuk, jadwalnya lagi full, iya sih.
0: Salah kontak berarti ya.
2: Bukan salah kontak, tapi mepet
0: iya,
2: waktunya. Harusnya
0: gini.
2: Mungkin sebelum awal Mei kali ya, harusnya
0: kalau
2: kita enggak, kontak.
0: Kalau enggak di awal-awal gitu kan.
2: Iya, jadi bulan, ya sedalah gitu. Mungkin.
0: Kalau sekarang itu beliau-beliau lagi pada
2: sibuk gitu. Tadi, tapi sudah saya konfirmasi juga kalau ada space kosong info-info lah Pak ya. Kita sangat welcome sekali untuk menerima Disnakes One bisa ngobrol lagi di Mutatel FM.
0: Nah, jangan lupa juga ya Pak ya, nanti dicolek juga Pak Basnasnya ya Pak.
2: Apa? Apa Bapak ini?
0: Kurban Bu.
2: Ngadi-ngadi memang ya. Sama Mutatel nih, kalau tadi kan ada apa tuh? Pajak ya, penerimaan pajak yang pajak juga melonjak. Nah ini juga ada yang melonjak Pak.
0: Apa yang melonjak?
2: 113%.
0: Apa itu?
2: Investasi di Kabupaten Lebak tembus 580 miliar. Luar biasa.
0: Berarti. Oh itu yang
2: kemarin di PMPTSP-nya talk show di kita kan Pak?
0: Iya.
2: Nah gitu. Ternyata setelah apa namanya, DPM PTSP ini sudah mencatat realisasi investasi pada triwulan pertama 2026 mencapai 580 miliar rupiah dan nilai tersebut melonjak 113% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau secara year on year ya tercatat sebesar 272 miliar. Nah meskipun mengalami kenaikan signifikan secara tahunan, capaian investasi tersebut turun 28,2% dibandingkan triwulan 4 2025 yang mencapai 808 miliar. Gak apa-apa sih ya, gak kan apa-apa. Itu kan triwulan keempat, ini kan itu baru triwulan kan pertama bulan,
0: itu juga kan di tahun 2025.
2: Iya
0: kan?
2: Betul, jadi ini juga udah suatu capaian yang luar biasa ya sama Pelatuli ya.
0: Ini triwulan pertama aja udah 580 ya. miliar.
2: Betul, ini berdasarkan LKPM yang disampaikan pelaku usaha ya. Dari 664 proyek, investasi lebak menyentuh di 580 miliar. Wow.
0: Itu duit semua ya?
2: Ya, betul.
0: Oh, kayaknya Ferrari dapat.
2: Enggak, Pak.
0: Oh, enggak ya.
2: Enggak begitu konsepnya, Pak. Enggak begitu ya.
0: Terjerumus lagi aja.
2: Lagi kita ngomongin soal hewan kurban. Ini saya dapat info katanya presiden tercinta kita, Bapak Prabowo Subianto, mengkurbankan sapi 1,1 ton untuk warga Kota Tangerang. Bapak, itu kenapa enggak kelebak, Pak?
0: Bentar, itu satu sapi.
2: Yes.
0: Dengan beratnya segitu.
2: 1,1 ton. Sapi jenis Brangus katanya, Pak.
0: Brangus dari mana? Australia atau mana tuh?
2: Hah?
0: Brangus dari mana? Australia atau dari mana?
2: Enggak dong. Dari itu kayaknya mana? Sapi lokal deh.
0: Sapi lokal?
2: Iya. Oh. Iya, dipastikan akan menyumbangkan satu ekor sapi kurban berukuran jumbo untuk masyarakat Kota Tangerang ya di hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kali ini, dan sapinya adalah jenis Brangus dengan bobot mencapai 1,1 ton. Dibeli dari peternak lokal, Pak, di wilayah Cipondo.
0: Oh, Cipondo.
2: Iya, okay. Sapinya namanya tahu gak, Pak, siapa?
0: Siapa?
2: Sambo.
0: Jadi ingat sama bapak itu.
2: Enggak ya. Enggak serius. Sapinya diberi nama Sambo dan ini merupakan hasil penggemukan di peternakan milik Muhammad Roji yang berlokasi di Kampung Gunung, Kelurahan Cipondo, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang. Dan menurut si pemilik ya, sapi ini berusia 5 tahun dan menjalani masa perawatan intensif selama 3 tahun terakhir untuk mencapai bobot maksimal. Si Sambo ini disayang-sayang pasti ya kan. Terus dikasih vitamin, Pak, B kompleks dan B12 juga, serta sudah mengantongi sertifikat vaksinasi lengkap di bawah pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. Oke, gitu.
0: Tapi pas banget gitu ya.
2: Bapak tahu gak harganya berapa, Pak? Alhamdulillah, Bapak Presiden telah membeli sapi saya harganya mencapai 122 juta rupiah secara tunai. Tuh kan,
0: tunai.
2: Apa kita bilang? Ini salah satu lahan yang bisa dijadikan untuk wirausaha bagi generasi muda yang ada di Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak tuh banyak tanah-tanah yang kosong kan, lahan-lahan yang kosong kan?
0: Banyak.
2: Masih banyak kan?
0: Banyak.
2: Nah,
0: banget
2: malah. Itu bisa dimanfaatkan tuh untuk lahan peternakan.
0: Tapi kan kalau untuk generasi Z, generasi
2: kenapa gengsi? Makan tuh gengsi.
0: Bukan

0: otak.
1: Buang gengsimu.
0: Nah betul gitu ya. Selama mata pencaharian itu halal dan thayyibah gitu ya. Gak apa-apa. Zaman sekarang mah gak usah gengsi. Kalau misal gengsi gitu ya, cuma ngegedein gengsi, iya. Ngegedein gaya hidup. Kapan kalian akan maju?
1: Ya itu, begitu. Ya, tapi ya pola pikir generasi-generasi yang sekarang ya memang begitu. Jadi mau dibuat seperti apapun susah karena pola pikirnya udah seperti itu konsepnya. Jadi ya udahlah gitu kan. Ada lagi?
0: Udah, Pak.
1: Udah ya?
0: Iya.
1: Oh, ya udah. Kalau misalkan sudah masih ada informasi tapi nanti ya supaya sahabat Mulatuli ini tetap stay di 89 Mulatuli FM. Ini mau disipil aja dulu 10 kecamatan di Lebak yang endemis DBD.
0: Loh, nah, ada
1: nanti.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nanti. Karena Ibu sekarang harus ikut aja dulu ya, Bu ya. Saya yang pegang kendali.
0: Baik kalau begitu.

0: memberikan aduan dan aspirasi. Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
1: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
0: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
2: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 telah dibuka. Halo warga Lebak, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 dengan program pelatihan, pelatihan komputer, pelatihan otomotif roda 2, pelatihan digital marketing, dan pelatihan sewing. Persyaratan, peserta berusia minimal 18 tahun, sudah memiliki KTP, pendidikan SMA atau SMK, MA atau sederajat, melampirkan KTP, ijazah dan pas foto, berkas dalam bentuk safile atau scan maksimal 10 MB. Registrasi dan pendaftaran 1-24 April 2026. Seleksi tanggal 27 April 2026. Pengumuman 30 April 2026. Untuk pelaksanaan pelatihan, pelatihan otomotif roda 2 tanggal 4 Mei sampai 29 Juni 2026. Pelatihan komputer 4 sampai 26 Mei 2026. Pelatihan digital marketing tanggal 2 sampai 15 Juni 2026. Pelatihan sewing tanggal 17 Juni sampai 14 Juli 2026. 30% peserta dari data kemiskinan ekstrim. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Ingat, pendaftarannya gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: Eh Mat, ngapain lu tengah malam cek-cek kodam segala?
1: Habis, gua udah masang berkali-kali, kalah lagi.
0: Wah Mat, gila lu, judo lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
1: Habis gua nyari kemana lagi? Motor gua habis, HP, gua bingung nih, gimana lagi?
0: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin habis.
2: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh. Mana sih nih?
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
4: KTP.
5: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Lebih dekat dengan

0: Ah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu rasa semuda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Rasa semuda seperti ini, nggak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Your day sounds good. Lebak Sedilan, Multatuli FM. The hits just keep on coming.

0: cerdas,
1: informatif dan tolong.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
5: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: Pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 telah dibuka. Halo warga Lebak, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 dengan program pelatihan, pelatihan komputer, pelatihan otomotif roda 2, pelatihan digital marketing, dan pelatihan sewing. Persyaratan, peserta berusia minimal 18 tahun, sudah memiliki KTP, pendidikan SMA atau SMK, MA atau sederajat, melampirkan KTP, ijazah dan pas foto, berkas dalam bentuk safile atau scan maksimal 10 MB. Registrasi dan pendaftaran 1-24 April 2026. Seleksi tanggal 27 April 2026. Pengumuman 30 April 2026. Untuk pelaksanaan pelatihan, pelatihan otomotif roda 2 tanggal 4 Mei sampai 29 Juni 2026. Pelatihan komputer 4 sampai 26 Mei 2026. Pelatihan digital marketing tanggal 2 sampai 15 Juni 2026. Pelatihan sewing tanggal 17 Juni sampai 14 Juli 2026. 30% peserta dari data kemiskinan ekstrim. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Ingat, pendaftarannya gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
9: Lebak banget.

0: 2025. Melangkah bersama 89 Muntatul FM. Muntatul FM. Muntatul FM. Muntatul FM. Your music sounds.
1: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum. Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap, terdapat

0: terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 2025. Melangkah bersama 89.1 FM. Your music sounds.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Level up your mood booster.
4: Radio Multatuli FM.
3: Informasi menarik seputar Multatuli FM

0: cerdas,
1: informatif dan solid.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
5: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: Pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 telah dibuka. Halo warga Lebak, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026. Pelatihan berbasis kompetensi dengan program pelatihan, pelatihan komputer, pelatihan otomotif roda 2, pelatihan digital marketing, dan pelatihan sewing. Persyaratan, peserta berusia minimal 18 tahun, sudah memiliki KTP, pendidikan SMA atau SMK, MA atau sederajat, melampirkan KTP, ijazah dan pas foto, berkas dalam bentuk subfile atau scan maksimal 10 MB. Registrasi dan pendaftaran 1-24 April 2026, seleksi tanggal 27 April 2026, pengumuman 30 April 2026. Untuk pelaksanaan pelatihan, pelatihan otomotif roda 2 tanggal 4 Mei sampai 29 Juni 2026, pelatihan komputer 4 sampai 26 Mei 2026, pelatihan digital marketing tanggal 2 sampai 15 Juni 2026, pelatihan sewing tanggal 17 Juni sampai 14 Juli 2026. 30% peserta dari data kemiskinan ekstrim. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Ingat, pendaftarannya gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
9: Eh Mat, ngapain lu tengah malam cek-cek kodam segala?
10: Abis, gua udah masang berkali-kali, kalah lagi.
9: Wah Mat, gila lu, judol lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
10: Abis gua nyari kemana lagi? Motor gua abis, HP gua bingung nih, gimana lagi?
9: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin abis.
11: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
0: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
0: KTP.
12: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
13: Oh, iya.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
11: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.
14: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan.

0: secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
7: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Langkah bersama 89 Multatuli FM. Multatuli FM. Multatuli FM. Multatuli FM. Your music sounds.

0: 2025. Melangkah bersama 89 Muntatul FM. Muntatul FM. Muntatul FM. Muntatul FM. Your music sounds.
1: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum. Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
4: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 2005. Luka bersama 89.2. Muntatul FM. Your music sounds.
1: Sahabat Muntatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Level up your mood booster.
4: Radio Multatuli FM.
5: Informasi menarik seputar Multatuli FM dapat Anda nikmati di laman Multatuli.

0: cerdas,
1: informatif, dan solid.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
5: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatu di FM.
7: Pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 telah dibuka. Halo warga Lebak, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 dengan program pelatihan, pelatihan komputer, pelatihan otomotif roda 2, pelatihan digital marketing, dan pelatihan sewing. Persyaratan, peserta berusia minimal 18 tahun, sudah memiliki KTP, pendidikan SMA atau SMK, MA atau sederajat, melampirkan KTP, ijazah dan pas foto, berkas dalam bentuk safile atau scan maksimal 10 MB. Registrasi dan pendaftaran 1-24 April 2026, seleksi tanggal 27 April 2026, pengumuman 30 April 2026. Untuk pelaksanaan pelatihan, pelatihan otomotif roda 2 tanggal 4 Mei sampai 29 Juni 2026, pelatihan komputer 4 sampai 26 Mei 2026, pelatihan digital marketing tanggal 2 sampai 15 Juni 2026, pelatihan sewing tanggal 17 Juni sampai 14 Juli 2026. 30% peserta dari data kemiskinan ekstrim. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Ingat, pendaftarannya gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
9: Eh Mat, ngapain lu tengah malam cek-cek kodam segala?
10: Abis, gua udah masang berkali-kali, kalah lagi.
9: Wah Mat, gila lu, judo lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
10: Abis gua nyari kemana lagi? Motor gua abis, HP gua bingung nih, gimana lagi?
9: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin abis.
6: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
0: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
0: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
11: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
12: Multatuli FM, hadir dengan warna baru.
6: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat suasana seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
12: Lebak banget.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: ini dia nih datang juga. Wow, moga selera banget ya.
1: Kalau ini aku tahu, gado-gado.
0: Bedanya, ini tuh lontong nggak kayak biasanya. Ini talas.
2: Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya?
0: Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda.
1: Rasanya luar biasa.
0: Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati.
3: Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan Surat Edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Yang terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, Bibi.
1: Gimana sih nih?
2: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
6: Iya. Padahal mah, berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 telah dibuka. Halo warga Lebak, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026. Dengan program pelatihan, pelatihan komputer, pelatihan otomotif roda 2, pelatihan digital marketing, dan pelatihan sewing. Persyaratan, peserta berusia minimal 18 tahun, sudah memiliki KTP, pendidikan SMA atau SMK, MA atau sederajat. Melampirkan KTP, ijazah dan pas foto, berkas dalam bentuk safile atau scan maksimal 10 MB. Registrasi dan pendaftaran, 1-24 April 2026. Seleksi tanggal 27 April 2026. Pengumuman, 30 April 2026. Untuk pelaksanaan pelatihan, pelatihan otomotif roda 2 tanggal 4 Mei sampai 29 Juni 2026. Pelatihan komputer 4 sampai 26 Mei 2026. Pelatihan digital marketing tanggal 2 sampai 15 Juni 2026. Pelatihan sewing tanggal 17 Juni sampai 14 Juli 2026. 30% peserta dari data kemiskinan ekstrim. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Ingat, pendaftarannya gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi

0: Mana dimaksud pada ayat 2, dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
1: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
2: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
1: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
2: Terus kita harus ngapain ya?
1: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
2: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
1: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
0: Sahabat Mata Tuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mata Tuli FM. Sahabat Mata Tuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935, di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mata Tuli FM.

0: solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026 bersama Polres Lebak wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-1816545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyi?

0: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh,
2: mana sih nih?
3: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
3: KTP.
4: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Dek, tolongin gue dong. Tolongin nih.
2: Lu ada apa?
1: Dek, tolongin apa?
2: Kenapa?
1: Duh, data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Dek, tolongin apa?
2: Eh, Ajojing, lu diem dulu.
3: Ajojing, sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan, dan hindari menggunakan koneksi internet atau Wi-Fi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: 89 Multatuli FM.

Tiba, LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Penuhi cairan tubuh. Memenuhi cairan tubuh bisa dilakukan dengan cara mengkonsumsi air putih. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh. Air mampu membawa oksigen ke sel-sel dalam tubuh sehingga sistem organ menjadi lancar, bahkan bisa membantu proses pembersihan racun-racun berbahaya yang ada dalam tubuh. Jadi, konsumsilah air setidaknya 8 gelas per harinya agar cairan tubuh terpenuhi dan tidak mudah terserang penyakit berbahaya seperti corona atau COVID-19. More music, 89 Multatuli. Non-stop music, non-stop music, non-stop music. 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

104.9 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, badan Ali kok panas ya?
2: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
1: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
3: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
4: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak,

0: operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Yang terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 telah dibuka. Halo warga Lebak, pemerintah daerah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026. Pelatihan berbasis kompetensi dengan program pelatihan, pelatihan komputer, pelatihan otomotif roda 2, pelatihan digital marketing, dan pelatihan sewing. Persyaratan, peserta berusia minimal 18 tahun, sudah memiliki KTP, pendidikan SMA atau SMK, MA atau sederajat, melampirkan KTP, ijazah dan pas foto, berkas dalam bentuk subfile atau scan maksimal 10 MB. Registrasi dan pendaftaran 1-24 April 2026, seleksi tanggal 27 April 2026, pengumuman 30 April 2026. Untuk pelaksanaan pelatihan, pelatihan otomotif roda 2 tanggal 4 Mei sampai 29 Juni 2026, pelatihan komputer 4 sampai 26 Mei 2026, pelatihan digital marketing tanggal 2 sampai 15 Juni 2026, pelatihan sewing tanggal 17 Juni sampai 14 Juli 2026. 30% peserta dari data kemiskinan ekstrim. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Ingat, pendaftarannya gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Senangnya masak bahan lokal, gak harus impor. Hari ini ibu masak spesial buat kalian.
1: Masak apa, Bu?
0: Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya mudah didapat dari negeri kita sendiri. Ini namanya bubur pangan lokal, supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, umbi-umbian, sayur, dan lauk pauk.
2: Tapi Bu, kok nggak ada sereal crunchy-nya?
0: Siapa bilang? Ini ada jagung, ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi.
3: Ibu memang tukang sulap makanan.
2: Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak.
0: Iya dong, sarapan harus beragam, bergizi seimbang dan aman, biar tubuh kita sehat dan kuat.
1: Ibu memang top.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian, dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Urut lenyap tak berbekas nanti, atau mau menurut tuk jaya raga abadi.
1: Bersama Mutatuli FM, cerdas, informatif, solutif.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok katanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: sungkup pada malam hari ini. Ketika nama kamu.
1: Eh Mat, ngapain lu tengah malam cek-cek kodam segala?
2: Abis, gua udah masang berkali-kali, kalah lagi.
1: Wah Mat, gila lu, judo lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
2: Abis gua nyari kemana lagi? Motor gua abis, HP, bingung nih, gimana lagi?
1: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin abis.
3: Sahabat Mata Tuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, pentingi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
5: Kamu tersemuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Kalau tersemuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
6: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Sini.
8: Nyari apa sih?
7: KTP gua di mana ya?
8: KTP.
9: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
7: Oh, iya.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89 Murtatullah FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat.

0: Umat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Multatuli Malam, menemani waktu malammu bersama 89 Multatuli FM. Hadir setiap Senin hingga Kamis pukul 18 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Menyajikan rangkuman berita lokal dan nasional. Ditemani alunan lagu pop dan dangdut
1: yang menghibur malam hari Anda.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Take care. I'm gonna go.

0: Bu, badan Ali kok panas ya?
1: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
0: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
2: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
3: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Sini.
6: Nyari apa sih?
5: KTP gua di mana ya?
6: KTP.
7: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Multatuli FM. Bersama Multatuli FM.

0: Warta 89.
1: Sahabat Multatuli dari tim redaksi Multatuli FM, Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asyidiki Jayabaya melepas keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Lebak yang tergabung dalam kloter 18 pada Jumat 15 Mei 2026 dini hari. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lebak menyampaikan harapan agar pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 1447 Hijriah dapat berjalan lebih baik, terutama dalam aspek pelayanan kepada para jemaah. Pelepasan jemaah haji ini menjadi momentum penting bagi pemerintah Kabupaten Lebak untuk memberikan dukungan moral kepada para calon tamu Allah yang akan menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji harus terus ditingkatkan karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat, mulai dari proses keberangkatan hingga kepulangan jemaah ke tanah air. Bupati juga menyoroti pentingnya perhatian khusus kepada para jemaah lanjut usia atau lansia, mengingat mayoritas jemaah asal Lebak tahun ini didominasi kelompok usia tersebut. Sementara itu, Kepala Urusan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Lebak, Hajah Halimah Syadia menjelaskan total jamaah dalam kloter 18 berjumlah 391 orang, terdiri dari 385 jamaah dan 8 petugas haji. Namun, 2 calon jamaah dipastikan batal berangkat karena tidak memenuhi syarat istitoah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 57 jamaah berusia di bawah 40 tahun, sementara 258 lainnya berusia di atas 40 tahun, sehingga dominasi jemaah dewasa dan lansia cukup signifikan. Halimatu Syahidiyah menyebut, jamaah tertua dalam kloter ini adalah Asbiah Kasim, 91 tahun, warga Rangkas Bitung. Sedangkan jemaah termuda adalah Nazwa Zia Malika, 16 tahun, warga Muncang, yang berangkat melalui mekanisme pelimpahan porsi dari orang tuanya. Ia menambahkan berbagai persiapan telah dilakukan secara maksimal, mulai dari kelengkapan administrasi, bimbingan manasik, hingga pemeriksaan kesehatan seluruh jamaah. Selain itu, pihaknya berharap pemerintah Kabupaten Lebak bersama Kementerian Agama berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, khusyuk, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan memperoleh predikat haji mabrur. Dilansir dari rri.co.id, Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Lebak mulai mendorong regenerasi petani muda untuk memperkuat sektor pertanian daerah. Langkah itu dilakukan melalui kerjasama dengan organisasi kepemudaan dan kelompok tani di berbagai kecamatan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Yuniar, mengatakan, minat generasi muda terhadap dunia pertanian di Kabupaten Lebak mulai tumbuh. Kondisi tersebut terlihat dari keterlibatan pemuda dalam kelompok tani dan program budidaya pertanian. Menurutnya, Dinas Pertanian menggandeng KNPI dan berbagai organisasi kepemudaan untuk mengenalkan bahwa sektor pertanian memiliki peluang ekonomi yang menjanjikan. Salah satu program yang telah dikembangkan yakni budidaya jagung bersama kelompok pemuda. Rahmat menilai regenerasi penting dilakukan agar sektor pertanian tetap berkembang di masa depan. Selain produksi pangan terjaga, keterlibatan generasi muda juga diharapkan mampu menghadirkan inovasi pertanian modern di Kabupaten Lebak. Ia berharap semakin banyak anak muda yang tertarik terjun ke sektor pertanian demi mendukung ketahanan pangan nasional.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Music FM. Listen, this is new hit music non-stop. Every day, every night. Non-stop 89 FM. Music Update. Info menarik. This is 89 FM. It's
3: Multatuli FM. Podcast Informative Station.
4: Multatuli Malam. Menemani waktu malammu bersama 89 Multatuli FM. Hadir setiap Senin hingga Kamis pukul 18 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Menyajikan rangkuman berita lokal dan nasional. Ditemani alunan lagu pop dan dangdut
5: yang menghibur malam hari Anda.
4: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
5: Dan solutif.
6: Mungkinkah

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian, dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
2: Halo sahabat Multa Tuli. Kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.

0: Yaelah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu masa muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Masa muda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
4: Mari kita standarkan data.
5: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. satudata.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Tahukah kamu, tanaman kelor berkhasiat mencegah stunting? Kok bisa? Bisa dong. Berikut penjelasannya. Berbagai publikasi hasil penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi pada tanaman kelor atau moringa oleifera sangat luar biasa, yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, terutama dalam pemenuhan gizi. Di antaranya ada protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, serta berbagai macam asam amino. Bapak Ilmu dan Teknologi Pangan Indonesia Profesor F.G. Winarno mengatakan, daun kelor kering sebanyak 100 gram mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Dalam 100 gram daun kelor segar, kandungan vitamin C-nya mencukupi 157% kebutuhan gizi dalam sehari. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir stunting, kelor bisa menjadi menu harian keluarga. Lagi pula, tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkan kelor, apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yuk cegah stunting dengan konsumsi daun kelor.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP 3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 telah dibuka. Halo warga Lebak, pemerintah daerah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026. Pelatihan berbasis kompetensi. Dengan program pelatihan, pelatihan komputer, pelatihan otomotif roda 2, pelatihan digital marketing, dan pelatihan sewing. Persyaratan, peserta berusia minimal 18 tahun, sudah memiliki KTP, pendidikan SMA atau SMK, MA atau sederajat, melampirkan KTP, ijazah dan pas foto, berkas dalam bentuk subfile atau scan maksimal 10 MB. Registrasi dan pendaftaran 1-24 April 2026, seleksi tanggal 27 April 2026, pengumuman 30 April 2026. Untuk pelaksanaan pelatihan, pelatihan otomotif roda 2 tanggal 4 Mei sampai 29 Juni 2026, pelatihan komputer 4 sampai 26 Mei 2026, pelatihan digital marketing tanggal 2 sampai 15 Juni 2026, pelatihan sewing tanggal 17 Juni sampai 14 Juli 2026. 30% peserta dari data kemiskinan ekstrim. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Ingat, pendaftarannya gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Multatuli FM. Teman setia setiap hari. Bersama Multatuli FM.

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Lebak.

0: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM.
1: Cerdas, informatif,
0: dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

Obers Brewhaus. Bersama Multatuli FM. Multatuli FM menyatukan kita dalam nada dan harmoni.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pemirsa Gomblang Usadaya, alhamdulillah orang dinawangi ieu urang tiasa patepang sono pamprok Tionghok dina acara seni budaya Sunda Hari Ring Multatuli.
1: Akhir kaitkeun jeung program teh Buhun Multatuli nya.
0: Buhun Multatuli.
1: Nyata acara seni Sunda,
0: Sunda pop nya.
1: Pop gitu mah. Nu tiasa didangukeun ti tiap dinten malam Sabtu oge Minggu malam Senin nya.
0: Iya.
1: Setiap jam seberat ya?
0: 20 hiji sampai tuntas nanti tabu 24 waktu Indonesia Barat. Okay. Ya.
1: Biasa sareng Mang Jarwo oke. Okay.
0: Kang Madriko.
1: Mang Madriko. Atau nanti Mang Madroi.
0: Roi.
1: Boga radio doban ya.
0: Nah itu nya jadi berapa weta roda nonda radio doban mahnya. biasa lah baru lama nganjang napa ke radio dua ban ya.
1: Eh baru lama orang nganjang teh sok mau radio gitu. Kan.
0: Panggagah napa nih
1: teh? Panggagah nih. Eh nama baru kan atas zaman atas beda gitu
0: ya. Kali mah di HP gitu ya.
1: Di HP
0: di bawah.
1: Jadi bisa di sakuan gitu ya.
0: Bisa di sakuan.
1: Dari gitu zaman dulu mah di kan dan dong di kanaronggen gitu ya.
0: Di kalunggen.
1: Kalunggen gitu. Gitu. Seperti biasanya orang badai ngarencanan sobat Multatuli teh nepi ka jam 12 wengi. Mangga anu badai ngiringan dina ieu acara orang teh gaduh WhatsApp teh. Aya teh WA.
0: WA nanya. Ayanya. Kan nomornya sabaraha teh nya?
1: 08 1 1 806 8900. Nah itu teh nomor WhatsApp na Multatuli pikeun pamirsa nu bade ngiringan acarana radio Multatuli di setiap program teh gitu nya.
0: Jadi kada disosialisasikeun ieu nya nomorna gitu nya.
1: Disimpen disimpen teh 08 1 1 806 8900 na bilih pamirsa pas kalerasan aya nang adangukeun teh hoyong ngupingkeun lagu naon teh sebutna kebangsaan.
0: Kebangsaan
1: anu dipikaran lagu favorit gitu nya.
0: Mohon ya.
1: Di acara pop Sunda ieu mangga kirimkeun SMS. WhatsApp WA na.
0: WA ku ari mah nya.
1: SMS.
0: SMS kebere-bere beuleuh lama.
1: Ngalaman kami
0: ngalaman
1: ROI. Jadi ngalaman jadi penyiar dimulai macaan atensi atau suratnya
0: mohon
1: nepi ka terima telepon sampai ningali teh nu telepon ngantri di wartel
0: ngantri
1: atau nepi di telepon umum sampai ka telepon ayeuna
0: warinya
1: telepon WhatsApp telepon GSM itu
0: sampai ku warinya
1: nepi ka ayeuna malah ayeuna melebih banyak lebih seueur semisal orang muka medsos Facebook misalkan biasa ngagabung di Facebook
0: jadi Kang Jarwo atau Slami pisan ya di radio jadi terang
1: gitu nya kan gitu nya jadi cuman ngerasa bahwa
0: pernah gitu nya
1: ngalaman zaman radio muteran kaset
0: diputar heula
1: gitu kan terus aya istilah pamirsa anu pesen lagu pan ari dendang kaset teh aya lagu unggulan
0: sareng
1: lagu tambahan gitu nya
0: ya.
1: Misalkan dina kaset teh 10 lagu side A na misalkan 5 lagu 1 2 3 4 5 side B na 1 2 3 4 5 eta aya nu menta lagu dina side
0: A ya,
1: lagu anu kaopat jadi kudu kudu diputer heula
0: puter heula kudu inget eta nya posisina gitu nya.
1: Tapi didinya meren bentuk naon ngarana teh seni
0: lah ya.
1: Seni na penyiar radio teh di samping jadi penyiar oge operator gitu. Jadi multi talent.
0: Ya, double gitu nya.
1: Penyiar teh gitu.
0: Sinkron lah gitu nya.
1: Jadi multi talent sagalana tiasa. Jadi operator bisa, jadi penyiar bisa, tukang muteran kaset komo. Misalkan gitu.
0: Tukang narimaan jajong gitu nya. Ngintip bantu nya.
1: Ngintip mah. Itu mah kelakuan rencana Mang Madroi kita. Mang Alibarka.
0: Alibarka nya.
1: Kita tekaur itu mah.
0: Tekaur. Ayo nubang-nubang.
1: Pas ditoros teh. Kenapa sih? Keresep.
0: Keresep.
1: Lain hobi di keresep. kan ada hobi mah meren seminggu sekali nih.
0: Seminggu sekali ya.
1: Ada karena sepatu unggal kue
0: tanya kenangan ciri khas.
1: Oh, kenangan orang gitu ya. Bahasa jadi penyiar radio di nol. Tapi ke ayeuna kecanggihan teknologi gitu nya.
0: Ya, mohon.
1: Jadi meureun ketika berkaitan dengan acara Sunda ieu teh meureun termasuk orang teh ngalestarikeun gitu nya.
0: Ngalestarikeun seni budaya.
1: Seni budaya anu nah. Anu tos lamun ngomong zaman mah teh nah katinggaleun cenah gitu nya.
0: Ya,
1: padahal mah eta teh naon ngaranna teh asal usul urang teh di mana nah ketika berkaitan dengan zaman jangan ulah sampai istilah generasi urang anak incu urang teterangan kan ngaran asal usul urang di mana gitu ta
0: asal usul radio ge gitu nya
1: asal usul radio
0: di mana ya gitu
1: sok budak aya taroskeun apal teh ka lagu Sunda atau mau apalan memeroi
0: tah gitu
1: karena ya. Dina tiap harina teh ngupingkeun dina handphone teh lagu-lagu nu zaman ayeuna lagu-lagu nu ti luar
0: jadi
1: tah radio teh memiliki tanggung jawab untuk biasa melestarikan budaya ieu memperkenalkan ka budak-budak nu ayeuna
0: warinya
1: ngahapaleun bahwa suku seler didinya teh iya orang Sunda
0: ya ciri na ya bahasa
1: budayana
0: Sunda
1: budayana ya lagu na teh sanes pop Sunda we aya jaipong aya wayang golek aya naon teh ngerna
0: angklung calung
1: gitu kan
0: ya.
1: Eta teh meureunna menjadi asal usul generasi urang
0: ya mohon gitu
1: kan. Saha deui anu tiasa nggak memperkenalkan nganya sosialisasikan ke budak-budak ayeuna selain urang.
0: Nah, itu di radio ieunya gitu tanya radio Multatuli tanya khususnya. Nah, jadi ulah sampe budaya urang teh leungit gitu nya
1: makana. Karena moal boga jati diri.
0: Nah, makana
1: pami budak ayeuna teh dipasihan soal jati dirina kapayun meureun 50 tahun kapayun moal apaleun mana teh orang mana?
0: Heeh gitu. Gitu. Ngahuleung bae orang mana ditanya
1: teh. Biasa teh turunan saha kan gitu.
0: Gitu nya budayana budaya naon jeung gitu ye gitu nya. Jadi para roho makana ku ayana Radio Multatuli FM ye. Urang ngageuingkeun. Ka masyarakat nya gitu nya terutama kaula muda gitu nya. Kedah terang gitu kan aja ti diri orang teh nyata orang teh asal neti Sunda gitu nya
1: makana sim kuring gitu Mang Jarwo teh ngerasa bahagia senang ketika seueur komunitas-komunitas anu masih melestarikan kebudayaan
0: mohon nyatanya
1: misalkan paguron terus misalkan sanggar
0: ya,
1: masih ngalas tadi kerja ipongan terus meureun gamelan sanes-sanesna gitu
0: ya,
1: sehingga bodak ayeuna teh masih kene tiasa nantrangeun gitu oh iya teh ya ngaran seni Sunda seni budaya Sunda teh ya
0: mohon gitu ya
1: mudah-mudahan para generasi anu gaduh komunitas dalam rangka melestarikan seni budayanya di masing-masing setempat itu diberikan semangat terus sampai untuk mulai sampai beres gitu
0: ya
1: jadi selawasna
0: orang lajeng gede Kang Jarwo nya
1: ya.
0: Aya papa tongkoneng sok mangga derah.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh. Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Gabungkan terus 88 Multa Tuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, badan Ali kok panas ya?
2: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
1: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
3: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
4: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Nih, Dimas baru beli helm keren.
6: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
7: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
4: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Mungkin terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Ayah cerik si manuk Kang Jarwo.
1: Cerik non?
0: Cerik si manuk.
1: Cerik si manuk.
0: Cerik si manuk ieu salah hiji tembang syarat kana makna anu jero.
1: Maknana jero.
0: Umumna temana kasedihan karinduan ratapan hate nya kusabab tempatna dijieun nyaeta ku jadi nyaeta danau.
1: Oh gitu. Jadi danau gitu ya.
0: Danau. Blangkarian gitu nya.
1: Jadi kagusur.
0: Kagusur. Ya, eta jadi nyembalkeun kasedihan anu teu kabendung. Jadi rasa sedihnya kusabab ninggalkeun kampung halaman gitu nya.
1: Nya pasti nama seueur kenangan,
0: gede kenangan.
1: Di bubudak,
0: di alitnya.
1: Setelah kolot terus meureun mangatua sadayana di lembur eta. Teras meureun karena meureun aya program pembangunan ti pemerintah akhirnya lembur teh jadi ka etan ku cai gitu
0: cai, kayaknya,
1: jadi danau
0: mo, jadi danau gitu
1: mah kalau meureun di lembur urang mah jadi doang waduh karian gitu
0: waduh karian itu pasti rasa sedih rasa haru gitu nya ninggalkeun kampung halamannya.
1: Pami istilahna ayeuna tos ka keum gitu nya. Kita orang ngalintas geus kabayang bawa imah orang teh belah mana belah mana
0: gitu nya. Eta tanya.
1: Oh, tempat ulin kami di ditu. Oh, tempat nyawa kami belah ditu. Kesumputan memang deko belah ditu. Eta kan nyian naon teh rasa rindu kangen.
0: Rindu kangen.
1: Jeung kumaha nya? Haru merenya.
0: Haru gitu nya.
1: Haru anu bisa digambarkan kumaha ketika melihat lembur urang teh akhirnya terjadi kos gitu.
0: Nah etanya jadi rasa sedihnya ninggalkan kampung halaman kudu ninggalkan papi sajeng babaturan keluarga anu dulur-dulur gitunya
1: ya.
0: Teh jadi lagu gitu ya
1: tehnya. Jadi lagu nyeritakeun jadi lagu teh meureun nyeritakeun tentang anu pernah terjadi akhirnya dikeluarkan melalui curahan hati lagu. Curahan
0: hati.
1: Gitu.
0: Mohon. Kurang lajeng gede Kang Jarwo nya.
1: Yo mangga.
0: Kabaya bareng.

0: Mana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
0: Iya. Padahal mah, seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Filosofi Batik Lebak. Pare Sapocong melambangkan sumber kemakmuran hidup dengan ikatan persaudaraan dan kerendahan hati. Gula Sakojor melambangkan sifat kegotong royongan dalam ikatan kekeluargaan. Batik Rangkas Bitung melambangkan ketertiban, keteraturan, dan keharmonisan. Batik Kalimaya melambangkan kehidupan yang kuat dengan harmonisasi warna kebajikan. Batik Leit Sijima melambangkan kehidupan bersahaja dengan kelestarian alam yang kental dengan budaya. Batik Angklung Buhun melambangkan kedinamisan dan kegembiraan. Batik Lebak Bertauhid melambangkan citra kehidupan yang religius dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batik Serentaun melambangkan rasa sikap syukur atas anugerah kenikmatan dari Yang Maha Kuasa. Batik Lebak Sadulur melambangkan kekeluargaan, kesejahteraan, dan kebersamaan.
1: Dangungkeun terus 89 Mutatuli FM.
2: Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Madun. Madun. Dari pulang ya, sampai sekarang ya. Depan HP mulu.
1: Iya pak, bentar-bentar lagi nih.
0: Mending ikutan turnamen tuh, biar skill main kamu terasa. Nih, kebetulan ada informasinya di radio.
2: Selamat 9 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Halo, sahabat Multatuli, masih bareng Nabis. Ini ada informasi menarik pada hari ini, di mana Polres Lebak ini menyelenggarakan e-sport turnamen Mobile Legends 2026. Pendaftarannya mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 13 Mei 2026. Kemudian turnamennya ini akan diselenggarakan di Aula Polres Lebak pada tanggal 16 dan 17 Mei 2026. Untuk pendaftaran gratis dan terbuka untuk umum. Jadi siapa aja boleh ikut. Jangan lewatkan kesempatannya dan ajak tim kamu untuk bertanding. Untuk informasi dan pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi Saudara Novan di 0895-2702-9724. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Pendamping Keluarga atau TPK merupakan sekelompok tenaga bentukan BKKBN yang terdiri dari bidan atau nakes lainnya, kader PKK, kader KB, atau kader pembangunan lainnya. Tugas utamanya adalah melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi pemberian bantuan sosial. Nah, sasaran dari pendampingan TPK ini antara lain calon pengantin atau catin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0-2 tahun. Meskipun fungsi dari masing-masing anggota TPK ini berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga, khususnya yang berisiko stunting. Sedangkan dalam hal pendampingan catin, TPK ini membantu menilai status gizi catin atau pasangan usia subur 3 bulan sebelum menikah sebagai deteksi dini faktor risiko stunting. Setiap anggota dalam TPK memiliki pembagian peranan, yaitu bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan, kader TP-PKK atau tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga. Kader KB atau keluarga berencana sebagai pencatat dan pelapor data atau perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan kelompok sasaran. Dalam mendampingi calon pengantin, TPK akan pertama, mendata hasil screening kesehatan catin melalui kuesioner maupun pemeriksaan langsung di fasilitas kesehatan terdekat, lalu menginputnya ke dalam aplikasi LC-MIL. Kedua, mendampingi catin yang hasil pemeriksaannya kurang baik dan mengkoreksinya selama 3 bulan. Ketiga, meneruskan pemantauan jika selama pendampingan tidak memberikan hasil yang baik. Sementara itu, catin disarankan untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi sampai benar-benar memenuhi syarat untuk hamil. Keempat, mencatat dan melaporkan semua hasil pendampingan dan pemantauan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan tindakan untuk mencegah stunting. Nah, hadirnya TPK ini akan membantu mempersiapkan pernikahan dan kehamilan dengan baik sehingga kelak calon pengantin dapat melahirkan keturunan yang bebas stunting. Jika kamu mendapati kendala pada saat persiapan pernikahan, baik secara informasi maupun tindakan pasca cek kesehatan, jangan ragu untuk menghubungi TPK di kantor kelurahan atau desa tempat tinggalmu ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 telah dibuka. Halo warga Lebak, pemerintah daerah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026. Pelatihan berbasis kompetensi dengan program pelatihan, pelatihan komputer, pelatihan otomotif roda 2, pelatihan digital marketing, dan pelatihan sewing. Persyaratan, peserta berusia minimal 18 tahun, sudah memiliki KTP, pendidikan SMA atau SMK, MA atau sederajat. Melampirkan KTP, ijazah dan pas foto, berkas dalam bentuk safile atau scan maksimal 10 MB. Registrasi dan pendaftaran, 1-24 April 2026. Seleksi tanggal 27 April 2026. Pengumuman, 30 April 2026. Untuk pelaksanaan pelatihan, pelatihan otomotif roda 2 tanggal 4 Mei sampai 29 Juni 2026. Pelatihan komputer 4 sampai 26 Mei 2026. Pelatihan digital marketing tanggal 2 sampai 15 Juni 2026. Pelatihan sewing tanggal 17 Juni sampai 14 Juli 2026. 30% peserta dari data kemiskinan ekstrim. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Ingat, pendaftarannya gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu tersemuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Kalau tersemuda seperti ini tidak sopan. PT Duka kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris-Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Gabungkan terus 88 Multatuli FM.
2: Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
5: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Lebak.
1: Masyarakat Baduy, fakta unik suku Baduy. Budaya gotong royong. Berbeda dengan kebanyakan masyarakat di daerah lain di Indonesia yang sudah banyak meninggalkan budaya gotong royong, masyarakat Baduy masih memegang teguh semangat bergotong royong. Mereka biasanya bergotong royong saat berpindah lahan pertanian ke tempat yang lebih subur.
2: Gabungkan terus 88 Multatuli FM.
3: Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: masak bahan lokal, gak harus impor. Hari ini ibu masak spesial buat kalian.
1: Masak apa, Bu?
0: Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya mudah didapat dari negeri kita sendiri. Ini namanya bubur pangan lokal, supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, umbi-umbian, sayur, dan lauk pauk.
2: Tapi Bu, kok nggak ada sereal crunchy-nya?
0: Siapa bilang? Nih ada jagung, ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi.
3: Ibu memang tukang sulap makanan.
2: Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak.
0: Iya dong, sarapan harus beragam, bergizi seimbang dan aman, biar tubuh kita sehat dan kuat.
1: Ibu memang top.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
7: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026 bersama Polres Lebak wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah.

kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten, 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mutatuli. Hai, apa kabar? Senang rasanya saya Lilo Ahmad Rohili kembali menyapa Anda, kembali sahabat Mutatuli. Di kesempatan hari ini, di hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026, kita bertemu di Mutatul Weekend. Sampai dengan berapa jam ya kira-kira, maunya berapa jam, sampai sepuasnya. Sahabat Mutatuli semuanya tetap stay tune ya.

0: Jika sakit kepala Anda terkait pekerjaan, maka penting untuk beristirahat sejenak, seperti menutup mata Anda dan istirahatlah sekitar 5 menit atau lebih. Anda dapat melakukannya dengan duduk di kursi Anda juga. Stay tuned. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Multatuli FM.
1: Multatuli FM, memainkan lagu yang ingin kamu dengar.

pukul 6 lewat 40 menit untuk Pak Gerdi. Selamat pagi untuk sahabat Muta Tulis semuanya yang baru aja join di 89. Selamat menikmati suasana pagi bersama keluarga tercinta. Sudah sarapan belum? Belum? Ayo dong bikin sarapan. Atau misalnya kalau gak mau bikin sarapan, berarti beli sarapan dong. Tadi sekilas saya melewati area alun-alun, banyak banget variasi sarapan yang bisa dibeli. Sok deh datang ke sini ya.

0: go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh. Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, sini.
1: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Selamat pagi untuk sahabat Mutatul semuanya. Sudah pukul 6 lewat 55 menit untuk pagi hari ini. Masih ditemani bersama saya Lilo Rohili sampai dengan acara ini selesai. Dan selamat pagi untuk sahabat Mutatul semuanya yang hari ini masih terus join di 89, terutama yang hari ini sedang mengendarai kendaraan pribadi maupun juga umum, yang juga sekalian sambil stay tune di 89. Selamat pagi, selamat mengemudikan kendaraannya dengan baik dan penuh fokus. Masih pagi ya, pasti harus memiliki tingkat fokus yang cukup tinggi. Hari ini mungkin ada banyak agenda yang dilakukan, yang direncanakan. Entah itu, yang paling sederhana adalah biasanya weekend itu kondangan rencananya. Dan yang paling tinggi biasanya punya agenda tersendiri, pertemuan, reuni, atau mengikuti seminar-seminar tertentu. Wah, produktif sekali ya, walaupun weekend tapi tetap punya aktivitas. It's okay, gak apa-apa. Yang penting kumpul bersama keluarga tetap diprioritaskan. Setelah ngikutin acara seminar, setelah ikut acara reuni, boleh kembali ke keluarga dan menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta.

Sahabat Multatuli, tidak setiap orang menganggap kegiatan membaca buku itu mengasyikan, malah cenderung dianggap membosankan. Mungkin Anda termasuk tipe orang yang tidak pernah tertarik untuk membaca buku. Padahal nih, kegemaran dalam membaca buku itu bisa ditingkatkan loh kalau Anda mencoba menerapkan memulainya dari topik yang mampu menarik perhatian Anda. Kegemaran membaca buku juga bisa ditingkatkan dengan cara mencari topik bacaan yang membuat diri Anda tertarik untuk mengetahuinya. Walau saat ini Anda belum menemukannya, bukan berarti tidak ada ya. Coba saja cari topik-topik yang unik, menarik, dan tentu saja bermanfaat. Kemudian, jangan memaksakan diri untuk langsung membaca buku yang tebal. Kesalahan yang sering dilakukan sehingga membuat kegemaran dalam membaca buku tidak meningkat adalah saat langsung memaksakan diri membaca buku yang tebal. Padahal, tidak semua orang cocok untuk langsung membaca buku yang tebal. Jadi, sesuaikan saja dulu dengan cara yang paling cocok dan sesuai untuk Anda. Alasan lain kenapa membaca buku kadang dianggap membosankan adalah karena tidak adanya